0: Mbak Epifelino.
1: Mbak Epifelino.
0: Biar apa namanya narantisus?
1: Biar apa namanya santam narantisus?
0: Yentuk tunggal su.
1: Kata su namanya sam.
0: Yentuk.
1: Yeso tapi kita kan saldura nami sal tapi ada mana kata sanaf na.
0: Yentuk tesus isu resi kaya mana karif.
1: Kepuan kata kali dan nama nasa tadi apa kali sekira?
0: Sanyo. Nawaje, api na feare.
1: Nama nasa kalau ini raya kekurei ni.
0: So tadi datupku.
1: Datul sawan ni om ni mamantino. Datul sawan pepe so dan bola kita fitra tekuwa.
0: Eva ta fitra teu fa bola tapa kanyansu.
1: Datul sawan Cristiano Ferroanarit. Ya tuh cawan kena kasih nariesannya menopatkan sembelah tinggi. Iya, jasa kapinarai je.
0: Iya, tak kapinarai.
1: Iya, ni dah ni saluran mati tu.
0: Ilewe.
1: Ni anda nau. Ya tuh cawan nari om studio ni dah.
0: Iya tu ko, saya cerita pepe maji. Iya tu kurasa yang ku detail insesus.